0: Chando Momang Kanke Lungchi Lekun Piu Ni Zuro, Sida Ngabe Tse Chukun Nye, Chando Chung Chir Che, Nindu Nye Kyo Zadro Lue, Minpi Totang La Chir, Zang Hir Jujo Kong Ka, Gidu Su Chir So Chung Zin Chir, Longgo Tsuba Shi, Chung Chir Da Zung, Hiang Ki, Rampa Song Ni Pei Pi, Nimi Man Na, Jada Ngadu La, So Chung Na Hyo Kyo, Lo Chung Zi Gui To, Lo Nye Wan Yung Ji, Ko Se Re Da Si Ni, Lo Chung La Zun Chir, Zom Gui Pi, Rewa Dun Kyo, Hidu Chung Ye Na, Da Tin Chir So Chung Da, Chun To Ni Du La Nye Jo Da, Lonyewa nanla kili je tunji zhira de, mingyue li nyeri je xaxuan hawi citi do dungjo da, mingyue manhala totang la jira jow chobara rurang yu de, detang ka chandong zhukdun da, mangzu je detang song zhira li xinpo jo shi. Chandong mamang kange lungchi li kongbiv ni zhuro, ni jira zhongkong zhukdun ngokang, chandong yinla ngokang ge, ngokang da keli nze zhiro chongdo da, tunji we zhiro chongdo chuba shi. Da ting jishi gui to, chandu kongdo jenzi shui para nguji sikyu zhongzhan na wama zi, chongqin keli da nguji keli la chanbi, chi ti nguji tunji we zhiro si di, keli je nguji gungku li bur gang gui. Do lin de pi ge su, ngokang da chi ki zubi, keli je nidu la riri yi lin de ba shi. Tumi chi ti je nguji gyu ye duyun di, nguza ye gyu nguji yung su sari gyu. Dedra chandu zhongjir je zoni keli da, Mangyir chungchen keli daga manguji gungku libur gangbi, ngokang da keli pechi nyanro da, chandu zhongjir je banjir xunzir pechi nruwa pintu xiongkyu. Chandu momang kange lungchi likun piu ni zro, nyichir tingkin zo jake sangsong gyu ji, sangsong gura nyanju si bura simang gui langgin chi yue jiba yudun zuu si di, sangsong zhara da we jidu zhara lu su si gu biu si, lidu menti yu ngu su zhungzir da yi kya zhu ba, Jubi Chihi Suji Lanne, Sangsong Jianchengda Chengsuru Sahida, Sangwan Shala Jirar Gui Bianchun La Yeye, Sangsong Ge Junhi Chata Dunga Jisi Gui, Da Teng Jisi Gui Na, Li Ji Li Zui Sangsong Duhi Da, Ninkar Du Zui Shibi Nipa Chiru Nudi Dama Da, Yerin Jia Sangsong Denja Jengu Ra Dito Dang Gui.
1: Nyikir Nyong Da Zong Gui, Mangdun Cheng Yung Zhizhan Da Wei Ji Gu Dang Zong Zizhi Di, Nzi Du Dinbi Zua, Mangdun Cheng Yung Zhu Zidin Yibi, Yue Dun Zoyu Cheng Yung Zhizhan Ji Gu Bini, Jangchen hi jiang mang zu ji xin la jia wa ji ming an na ya za gong bo go wi du ga qin yin la ga wa dan zui ye tian la wi dun zai ji jia ji yong da zong ge zhan ji de dan bo ming ni zha duo dan zha wo zong de ji bi tan lan dong ni cheng long cha ta dan wa ji zha wo duo li de men ya yi bo jia ge ni ji tong ni nin ji cheng cang dan sai yin dan zha ra yong no ji qin wa mang zu jia bo lin dong ni zuo jia nang dui lai yi ni guo din zhe ye zhe ba ma zi jue bie zhang ni cheng ge ba dan sai yong ngui zuo duo yi le lin jia di Mang Zuo La, Jiang Zhen Qi Du Da, Chen Xue Yi Ba Xie Ru Qi Ba Zhi. Wang Bo Dui Yang, Cha Kin Zhong Zui, Ya Zai Gong Bo Gu Yu Du, Li Du Ma Ni, Ka Wa Bu Yu Zui Ba La Man Zi Ba La, Chen Lu Zhong Zi Zi Bi, Zhong Mu Zui, Ga Su To Yu Ba Zhi. Yong Da Zong, Wang Bo Dui Yang, Cha Kin Zhong Zui, Li Zi Ba, Peng Zuo Ting Zi Ni.
2: Cha Liu Zhe Zhong Yi Na, De Ma Zi La, Ya Qian Bo Deng Sang Mo Zi Di Deng Nong, En Le Ha Go Di Deng Tou Di.
1: Zong Zhong Ga Ma Zuo Ki Wei Sa Gong Su Wa, Dui Ji Du, Zhe Zha Sa Si Zu Di, Zhong Wu Jing Ki Mang Zuo Na La, Zhe Zha Ji Yi Zui Ba Da. Jiang Zhen Jia Long Zha Kun Tui Xin Yue, Zha Du Du Chen Ti La Di Ni Gun Gu Dara, Cheng Long Cha Ta Jia Nang Dui Bi Di, Zha Zha Jia Cha Jia Nga Wei Kie Ru Dang Wa Zhin. Ming Yi Bara Zong Yong Zu, Zha Zha Ji Gu Tian Ni Gu La Zha Bi Wa Ra, Ma Tian Ki Tu Nga Zha La Zha La, Lu Su Tu Yue Ba Dang, Zha Zha Ji Gi Dang, Ngu Zi Ni Du La Zha Zhi Yue Ba, Ma Tian Ni Zha La Zha La, Jiang Zhen Long Zhi Ya Yu Zhi Yue Ba Ki Zhi. Yong Da Zong Cheng Zhen Gang Ga Nguan Zhe Zhu Ma Ni, San Ni Sa Tu Du Long Zhe Yong Ge Mang Zu Zui, Jiang Zhen Gu Jia Ni Du La Mi Di, An Cui Li Ji Ma Na Zui, Jue Bi Ngo Ma Dang Song Zhe Ji Di, Ni Du Da Lan Zhe Ki Ki Ta Jia Ni, Mang Zu Ji Jiang Zhen Ki Du Ba Dang, Jiang Zhen Xue Ki Ba Zui Yu Ji Ki Yuan.
0: Chandong Momang Kange Lungchi Li Kun Piu Ni Zuro, Sida Nga Bi Tsi Nye Su Ni Na, Bui Hi Wei Jindu Dang Ni Lu Dun Ju Du Nga Kui Ni Mu Yi Ye, Tian Du Mri Ka Ka Li Ji Mang Zu Jie Nan Ba Na Cu Da Nang Du Pi Song Zu Bi Si Gu Bi Ni, Li Ji Mang Zu Jie Mbi Te Ye Zun Si Bi Sen Hyo Ji Du Jio Da, Jia Ke Da Dang La Gi Gi Si Bi Zi Sen Sa Do Dang Shi, Zun Qi Re Cu Di Lu Yong Du Cu Bi Jia Dir Zi Wen Zi Gu Bi Yu Du, Ban Nian Din La Xiang Zhong Zong Bi Jia Dir Song Xiong Ru Ka Ki, Zhen Zhe Bi Guo Di Bi Ni Gan Yi Da Mra Zhen Yu Du Xue Ba Da, Ngan Ji Ji He Ba Do Din Bi, Lu Lang Ma Ge Dun Xue Lu Yi Dang Wa Da Dun Ni, Mang Dang Zha Wei Gan Yi Da Mra Da Bu Ye Re Zhen Ba Da, Ge Lu Yong Ji Gu De Qian Bi Jie Lu Nian Lin Xi Ba Shi. ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ

0: Lochon chobo chomo yoda, chen nanjia dada nyin simbi lin chen ti na, bu joon long ching nin ching li kong, kanki long ching jia shibi lan yi chibi lin chen ti shi. Nga ji san chun yin, xia lo mun tu, nga zi lin chen ni ru.
1: Shibi zong yi.
2: Shibi zong yi.
0: ཁྱི་བྱི་ཟོ་ཡིན་དང་ཅུ་དུ་ཚན་ནོ་ལེ་སོ་དེ་རང་གི་ཁྱི་བྱི་ཟོ་ཡིན་དང་ཅུ་དུ་ཚན་ནོ་དེང་ཧ་ལ་སར་ཧ་ཅན་ལོ་ཆུང་ལོ་རང་ང་པ་ཅིན་ཅ་ང་པ་གི་ལོ་མ་བེ་མ་ཡུ་ཅུང་གི་ཅི་ཐོ་ག་ཅིན་ཅིན་ཅ་ཨ་མ་ཁྱི་བྱི་ཟོ་ཡིན་དོ་དེང་ཧ་ལ་སར་ཧ་ཅན་ལོ་ཆུང་ལོ་རང་ང་པ་ཅིན་ཅ་ང་པ་གི་ལོ་མ་བེ་མ་ཡུ་ཅུང་ ཁྱི ཁྱི Kuzu hiyabu mebi kar. Chinga lega za zi choma si guba mansi. Shuong halong do gongsi ni jia bumu ngayi duan do guli shui xin yu. Yine ka jin la sansi mebi bumu ngayi jun do amma yi guli shui ba di na jeb chi long bar chi ba mansi. Amma yi ka la ma nyin bi bumu Tashu she don jo ba de na nga ngo cha gui ba she yin ba da da je ni shi to shun du je ba yi kin bi po mo nga she mi ta ka la pe da cha a ma gu su ni ji xin je to don jo du po mo nga yi xin no a ma na nga yi chuan no me to mo zhong wei zhe xin tong kin jia ni ma da bu yin bi ngay tata ni rōnu yu gu lō shōng la bē zhūn xī pa mā xī. Dū chū kōng bān zhōng dū, āmā la rō rāng xī dī, qīn lī chōng zā yīn zhōng rō xī gāng tō xī nī. Āmā yī kō bō yōng dū tōng jī yīn la. Dū tī rī nī zhōng, bō mō yā bō xī xī jō dām jiān jō jī yīn. Chubu chung chung chua, di nga hai chung lu chung, lo ra nga ban xin chang nga ba ga lo ma, bi ma yu zhung ga ji to, ga jin jin jia ama si bi zong yi de ga no. Lo ma bi ma yu zhung ga, da rung rung su su, qin bu qiang di, ama ga ga do di yi jin jin yi wa na. Rung rung su su la, lo yung ya bu si si gu bi, dun ba, zha du xin do la. Ama la jang bi, zi dung de an, chung de ga.

Choba namba, dada chie jia zin yi bi lin zin da na. Bo jiong long chen nintri li kong, kange long chen jia, te tong rizza lin zin, rong yang ji xin kan xiba di ri. Nga na lin zin zong xiong xin ki rin qin yin. Ga si chie jia pa ma ben chie do zhubo zhomo la, le ji re go xin ni mhendu zang.

Tsingri chadal rintu la yengna. Nyenge la gonga katsos na zubu la pinxue yin se na. Zuegi gyoumami nede na gonga sa ma na chiji xiezi towa ta. Ngano teso rome di. Junde de zaji chue, xiaciji chuse la xiujin tibi juji zowo na tse lombi tsushir da doshu tsushi nyi. Gonga nangi tsushin duci tumbo yue jang. Tse ma lombi tsushiju duci. Tumbo meba mazai, dadong chashi nyongri la pinbi, lenji tsubo ya yu. Yin yang, mei lufo na ke chiji xiezi, jacha duju yinmin na ranjong ke chuba xie. Sire judi yungi chiji xiezi yi, chashi nyongwa xiegli simi. Dadong jinde je mei lufo ke chiji xiezi yi, sase duji je rinne nyongri tumbi nipa dinbi. Gade chiji xiezi je mando xinze, Lufon na ke chiji xiezi wensan je jenyong don rogu yebi. Gongi na chiji xiezi nduci tona yang. Mei li je chasil jisal nuba jundin yi na. Xue ji zibi chiji xiezi di chasil la xiu jin temisi. Yen ya xinjou chiji xili ngomba ta na. Nyen dar gonga jikso na. Nyingang chasi ni po ba ta xise nyong do don to jere. Yang xinjou jin xili ngomba ta na. Nyeri gonga song mi se na. Detang na yue je dosi ma mi. Tsitzhikarzhi chuse jemara tongwa pinxin, chasir detana pindu yore. Derdi jundinzhi madami nyeri gonga rere sakur. Ngarkovi dueda, numa nurenzhi bimi, lanzo davi duzhi loma. Lizhung shinkenda, neki jibu tumar jashi shungwa, lasi duzhi mna jiji nyeri mahyula gonga songi sakur. Yiyan chasir tuwi musuzhi, xiasi sasi cundishi ba dona shidi, Nere gonga jigli mgawa da. Zangore gonga ngari mgawa shakura. Xia jabi mutsu la chana, zadongu juize da, seji sasi la chundi shakura. Gongi seji juji na, tse lumbi, tse mambu mena yang, mambu samani. Mutsu xinju jiri xili ngomba da na, gade zangore gonga joli mawa se na, xia jaba jabi mutsu juji naso jibi, xite ngonsa dubi torun rogu yara. Yungtar gongi sase la donan shiba pi, dadong gongi yuzhu shetan la donan shakura. Nona ke xa yi che jo. Nona ke xa na zoo rangja jo, sobe togan ke sabat tose mi sundo yin je sakoto neba dan, hajan gong bi xe ri xe dan, xe dumi zocha jo kongso doba xin. Shani don dan loni ngamba se chan la, zalan ke togan zocha jimu son xe jam. Zoo na sobe santi to, Tumar mei reje nduxue shi ji, longo tongchang ga xie re, bere so sandu zhumu da nyangdo zuwa xie yore. No na ge xia na sandu kuzhu zhumi zaji yongkong ga xie ji jiso jo yore. No na ge xia na nyang xie nye la zhuwa xin ba, zendu zi ma wa ma zi, si re che je zhigar zi yongkong pizong zuba yin ba ma zi. No na ge xia la

0: 好，土地应该干那些嘛有人给进口了，这些啥也带完了，等啥养啥鸡开始玩了，东边边西路搞不起下巴特，跟没有人通天宫的，跑去木坡洞去旅游上了，生龙家不？ Margyu yaman yagnakho jaya ke, yirgyu ya aya jarbu ke jeju la jazal lagar dhome je pangla pechi bien bimbe tungda karbo xe shabata. Kuntung beje kamne xiri ka lan thoran karta, xiri ka la chungye nyaji ya tungda xarbata ba xemik cha la laghe karjien xarbata bu. Ta hawa ne kujab la ribe kinglan sirba, xenjab la shaghe kingba tabu ken zimni tana dhugwe tabu ke jishin tanda wadze ko lan chungne. Tra xibe ke taktan tendi tumne ma rimo yiye jinko la ma lung yang ke rarba la tra xibe taktan temdi chepar jen mambo lan dhengne. Tuteyeke kamne langanya karbo ke truba te meyur lan rodong zibe lin karbo ke tensing menjir waje ke menang single. Ta menang menba shubye ke jibe te tunkan dawa xerbe ke xiri tala ta yab chenbo kongje shungpin na kwa rangje. Singla jana kongme ke cao yu mikpo donke ke rugyu lin karbo shakge ke xiongking zubo zaga yinba timming da la. Reching man da lan bimbe jasa xikar sirbe jen sing yixenge go ne xika lan tamka xianda nima tige ke nyamu la. Tra xibe ke taktan tenlim zandam zamling ke serkun da la sende ula se shubo. ke hikan ma jana aya ke hika len karbo jasa yi ga hi karbo thungda rang kor serbe ke hi rang jing chatan ke wan na jibe me yu ke sen tobe ke chak chad cha cha me lu la tobe ke jibe tsa ke lutin la hin short tang dang den lan den ba ta yu te ba sam de ke yi sam chu ba ta de ke tin di ki sin tsa gan chung ba ma ge me yu ge cha cha dong la ki be hi ga la hi kar hi kar serbe zo tu ma ba la yu be tin na da la hin dang ke hi kan ngan da la chu tsu ke chak be ke men da yu ba leng ben be ke jasa hi lo karbo se ba ta ze ke hi kan den ba serba ta ne ardak jarbu ke yerda la labal lungtu hikar sirbe ke hikar sumke tumkan dawa sabe shakke menke sirtin yuwa. Tu tiye je kamne ta wane pa jatsa hile jarbu ke tumkin je gwane lingsi je tenba nga li tarkin je jen lan zi. Jirab kuma ta wane yabchen ponyong kortan siba tamti la dechi jen kolo korkin gwane taran zi. Ta jishin je meyo la panchungbe je kamne jinzi je linkar tenkar shenbo nda la kundu chakba tabdi chab lan zi shen gwane tani. Hile karbo ame pangla tamne nibe je kamne tadon ke hile karbo le le gwane.
1: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས
0: ᱡᱟᱨᱦᱚᱱ ᱡᱮ ᱠᱚᱥᱟ ᱥᱮᱢᱵᱚ ᱱᱮᱞᱟᱱ ᱡᱤᱵᱮ ᱡᱮ ᱠᱟᱱ ᱱᱮ ᱛᱟᱱᱟ ᱫᱚᱱᱠᱚ ᱨᱚᱱᱥᱟ ᱴᱟᱪᱟ ᱛᱮᱭᱤᱜ ᱡᱤᱥᱮ ᱛᱚ ᱢᱮᱥᱤᱱ ᱱᱟᱢ ᱡᱮ ᱠᱮ ᱠᱚᱱᱫᱩᱞᱟ ᱞᱚᱫᱩ ᱦᱤᱞᱚ ᱠᱟᱨᱵᱚ ᱛᱟ ᱯᱟᱞᱟ ᱛᱮᱵᱮ ᱠᱟᱢ ᱫᱟᱞᱟ ᱯᱟᱪᱟ ᱨᱮᱡᱟ ᱞᱮ ᱛᱮᱢ ᱯᱤᱵᱮ ᱜᱟ ᱯᱟᱛᱟ ᱠᱚᱱ ᱞᱟ ᱴᱨᱟᱵᱟ ᱛᱟᱢ ᱫᱟᱫᱚ ᱢᱮᱛᱟ ᱢᱟᱨᱵᱚ ᱛᱟᱠᱟᱱ ᱡᱩᱢᱫᱩᱜ ᱞᱟ ᱡᱤᱵᱮ ᱛᱟ ᱢᱮᱛᱟ ᱢᱟᱨᱵᱚ ᱛᱟᱠᱟᱱ ᱡᱩᱢᱫᱩᱜ ᱪᱮ ᱜᱟᱡᱟ ᱚᱢᱩᱠ ᱛᱩᱱᱠᱟᱱ ᱫᱟᱣᱟ ᱛᱮ ᱥᱩᱵᱟᱨ ᱨᱮᱜᱮ ᱥᱮᱱᱜᱮ ᱠᱮ ᱤᱨᱠᱷᱚᱠᱤ ᱜᱟᱱᱴᱚ ᱥᱟᱨᱵᱟᱱ ᱨᱚᱝ ᱠᱚ ᱨᱩᱛᱚ ᱞᱟ ᱡᱤ ᱥᱤᱨᱵᱮ ᱜᱮ ᱯᱮᱱᱟ ᱡᱤᱱᱫᱮ ᱛᱟᱨᱫᱮᱱ ᱫᱮᱵᱮ ᱥᱤᱝᱪᱩᱝ ᱭᱩᱨᱤᱱ ᱡᱚ ᱥᱤᱜᱮ ᱠᱮ ᱛᱟᱠᱛᱟᱱ ᱛᱮᱱᱨᱤ ᱢᱟᱵᱚ ᱫᱤᱱᱞᱟ ᱴᱩᱠᱛᱟᱱ ᱫᱟᱞᱟ ᱛᱮᱵᱮ ᱛᱟ ᱯᱟᱪᱟ ᱚ ᱯᱟᱱᱟ ᱴᱩᱝᱵᱟ ᱢᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱥᱩᱝᱵᱟᱱ ᱫᱮ ᱯᱟᱨᱟᱵ ᱠᱚᱢᱟ ᱱᱟᱢ ᱡᱮ ᱠᱮ ᱠᱚ ᱪᱚᱜᱩ ᱜᱮ ᱠᱟᱵᱞᱟ ᱫᱮᱢᱵᱮ ᱠᱮᱱ ᱨᱚᱫᱚᱱ ᱭᱟᱱᱫᱟ ᱱᱟᱫᱟᱢ ᱡᱮᱵᱮ ᱛᱮᱫᱮ ᱯᱷᱟᱱᱟ ᱱᱟᱢ ᱡᱮ ᱠᱮ ᱱᱟᱨᱚ ᱞᱟ ᱥᱮᱛᱚᱱ ᱠᱮ ᱜᱟᱡᱤᱱ ᱥᱮᱨᱵᱟᱛᱟ ᱞᱟ ᱛᱚᱦᱤᱱ ᱡᱮ ᱜᱚᱱᱟ ᱥᱮᱛᱚᱱ ᱥᱮᱨᱵᱟᱛᱟ ᱞᱟ ᱥᱮᱥᱩᱝ ᱱᱟᱢ ᱞᱟ ᱥᱮᱛᱚᱱ ᱞᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱮᱜᱚ ᱠᱮ ᱠᱚᱥᱤᱱ ᱱᱟᱢ ᱵᱟᱛᱟ ᱞᱟ ᱯᱟᱛᱩ ᱠᱮ ᱢᱤᱝᱜᱚ ᱠᱚ ᱥᱤᱝᱪᱩ ᱴᱩᱠᱤᱱ ᱡᱮ ᱜᱚᱱᱟ ᱡᱟᱨᱵᱚᱱ ᱠᱚᱨᱛᱟᱱ ᱞᱟ ᱛᱮᱵᱮ ᱫᱮᱵᱟ ᱥᱤᱠᱚᱱ ᱱᱟᱢ ᱡᱮ ᱠᱮ ᱞᱚᱢᱵᱚ ᱛᱟ ᱨᱟᱱᱟ ᱥᱚᱥᱩ ᱠᱮ ᱫᱟᱜᱫᱢ ᱫᱤᱵᱮ ᱠᱤᱵᱮᱛ ᱛᱚᱛᱟᱝ ᱡᱮ ᱠᱚᱝᱟ ᱛᱮᱵᱮ ᱠᱮ ᱛᱩᱞᱟ ᱯᱟᱵᱟᱱ ᱫᱟᱞᱟ ᱛᱮᱵᱟ ᱡᱤᱱᱟ ᱛᱮᱱᱮ ᱡᱤᱛᱚ ᱠᱚ ᱞᱟᱵᱟ ᱯᱟᱱᱟ ᱥᱩᱝᱵᱮ ᱛᱩ ᱡᱤᱱᱫᱤ ᱡᱮ ᱟᱱᱥᱮ ᱡᱮ ᱱᱩ ᱠᱟᱨᱠᱤᱱ ᱡᱮ ᱜᱚᱱᱟ ᱞᱤᱝᱥᱤ ᱠᱮ ᱛᱮᱵᱟᱱ ᱫᱟᱞᱟ ᱱᱟᱞᱤᱱ ᱛᱟ ᱡᱤᱪᱤᱱ ᱡᱮ ᱜᱚᱱᱟ ᱛᱚᱢᱡᱚᱱ ᱱᱟ ᱛᱟᱝ ᱡᱮ ᱵᱟᱛᱟ ᱫᱤ ᱠᱮ ᱪᱟᱵᱟᱛᱟ ᱱᱮ ᱛᱮᱛᱚᱢ ᱱᱮ ᱡᱮ ᱢᱮᱱᱫᱚᱜ ᱵᱮ ᱛᱮᱱᱮ ᱯᱟᱜᱚᱱ ᱱᱟᱢ ᱡᱮ ᱡᱮ ᱠᱚᱱᱫᱩᱞᱟ ᱨᱮᱜᱮᱱ ᱢᱮᱥᱤᱱ ᱱᱟᱢ ᱡᱮ ᱠᱮ ᱠᱚᱱᱫᱩᱞᱟ ᱛᱠᱟᱞ ᱦᱟᱞᱟᱱᱮ ᱨᱤᱥᱚᱱ ᱡᱮ ᱞᱚᱱᱟ ᱜᱮ ᱵᱟ ᱥᱮᱢᱵᱚ ᱟᱸᱰᱟ ᱞᱟ ᱛᱮᱵᱮ ᱛᱟ ᱛᱩᱱᱮ ᱡᱮ ᱠᱮ ᱠᱚᱱᱫᱩᱞᱟ ᱛᱟᱯᱟ ᱥᱟᱢᱵᱚ ᱜᱩᱵᱮ ᱠᱮ ᱛᱩᱢᱟ ᱛᱮᱵᱮ ᱚᱱᱮ ᱧᱤᱢᱟᱱ ᱫᱟᱣᱟ ᱛᱩ ᱡᱮ ᱠᱮ ᱛᱮᱱᱠᱟᱱ ᱫᱟ ᱞᱮᱜᱮ ᱢᱮᱭᱚᱨ ᱞᱟ ᱥᱟᱥᱮ ᱴᱩᱱᱫᱤ ᱞᱟᱱ ᱡᱚᱢᱵᱟ ᱞᱮ ᱢᱟ ᱛᱮᱵᱮ ᱢᱟᱝᱠᱟᱢ ᱞᱟᱝ ᱭᱚ ᱴᱷᱟᱢᱚ ᱭᱟᱝ ᱠᱮ ᱠᱤᱨᱚ ᱞᱟ ᱜᱟᱪᱤ ᱠᱮ ᱫᱮᱨᱟᱱ ᱡᱚᱵᱮ ᱯᱷᱟᱱᱫᱟ ᱛᱟᱢᱛᱤ ᱫᱮᱪᱤ ᱠᱮ ᱞᱮᱱ ᱡᱚᱵᱮ ᱠᱟᱱ ᱫᱚ ᱛᱮᱨᱮᱝ ᱚᱱᱟ ᱢᱟ ᱥᱩᱝᱜᱩ ᱨᱮᱵᱮ ᱠᱮ ᱠᱤᱝᱜᱚᱞᱟ ᱯᱷᱟᱨ ᱞᱮᱢᱟ ᱡᱮ ᱱᱟ ᱛᱟᱢ ᱫᱟᱨᱵᱮ ᱜᱮ ᱯᱷᱟᱥᱩᱝ ᱫᱟᱱᱫᱟ ᱛᱟᱵᱫᱤ ᱠᱮ ᱯᱚᱱ ᱛᱚᱵᱟ ᱫᱟᱞᱟ ᱛᱮᱵᱟ ᱞᱟ ᱯᱷᱟᱞᱟ ᱪᱮ ᱭᱟ ᱛᱟᱱ ᱛᱚᱵᱞᱟᱢ ᱫᱮᱵᱮ ᱨᱩᱥᱤ ᱠᱮ ᱢᱩᱠᱩ ᱠᱮ ᱛᱮᱝᱠᱟᱞ ᱞᱟ ᱥᱩᱝᱵᱟᱞᱤ ᱢᱟᱛᱤᱵᱮ ᱛᱟᱨᱚᱱ ᱢᱮᱥᱚ ᱢᱟᱨᱵᱚ ᱠᱮ ᱥᱚᱜᱫᱚ ᱞᱟ ᱛᱟᱢᱯᱤᱢ Serki nyima serba tungpe tungta awa na singpe tuko dungpo serba tangla ta tanung te jeka ma sebe. Tata tungkan daba serbe je kushe pao sumpo tamje ke kong chungki je go na tendi ke langso jeba anda zog shungbe. Di yuka nga dala lorab ngarchi je tutsu nga dala sobe serba shokdo ka mda se shung tada tabin chungba. Na genzi je konga shenpon dala rupshen soso je kong nam chukdere je meyo la sen ta vendu. Na je ken rodong jarwa shim je jen rodong tarwa mambu ke pa dala tesum tenki tesum tegin la mebe. Kisi ke tenbe ke tendong tabi yinban dala te.
1: Kong la sen patene dungki ngama pati la papi lengro jachin edam che lechi nye son patiri. Lechi nye api pati jimi lechi na mante senchuri.